0: Berapa telepon tu?
1: Halo.
0: Telepon buat mana ni?
1: Dengan ATJ Martin Rusia.
0: Ani?
1: Kuburan dengan ATJ Martin Rusia.
0: Muripi?
1: Dukun orang tadi ke parku.
0: Ipe itu saya hina mape tu. Bilang kau makan orang ke zaudin?
1: Azul kalau gosu gosu serang kawan. Sama kau mana sebab gurita gurita buat kerja.
0: Basi basi.
1: Mungkin kita ambil untuk aja bahasa semua yang kita buat di bawah. Kita harus bahasa Nero bahasa.
0: Tapi saya hanya orang yang kanan di Parazani.
1: Sedangkan ni memang bahasa Parazani.
0: Atenda.
1: Jadi ni mana yang kita buat saja, Marcelo saja, Maiwang Fatman Antonio, Amazon di sebelah ni Zastini kubi yang dia sendiri Antonio, Sofia, masih mana Mamiri sendiri di dalam itu Antonio. Ano sani yeye, isaidi ushiko. Wenzi mbadua tajia marini budi akatandika ngapi na office.
0: Tatenda sare shaka naka.
1: Masaba mbili mbili.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangani sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro kubamba.

Africa. Nguwa zadi kuita izo zinomwe na mapindio kumi ndizo setora dejminutush tijibwa iwo wana ona makalir hekunza wachikalira kuti nyamunsi uno kurangaku uku ruani iro rakatandika lichatiripitse na magarao makumi matatu kana kuti 30 graus centigradus rotoerha na guru magarao makumairi na mapfemba mabotsibotsi basi aya ndiyo yana ruani iro la gondola nyamunsi uno tichiranga magarao makumairi na mapfemba maruane ya manika shimoyo na sundenga magarao makumairi na masere peisire ruani iro la shipunga bera kaunti shitlo msorizi magarao makumairi na libodzi kaunti 21 graus centigradus wadikani apa hapana tachinango kunza kuti toita nyakwatsa mwatsa ife nyimbo zvidziviso nyimbo zvidziviso kiasvika paizo zisere na mapindi makumi mashanu na manai nguva na tatikamba mwaza moto nodyalo izvi ndoenda kiasimula nyimbo iyi iri kuuya yakuimbiwa na Shiko Bed nyimbo ichibvi iyo jina

Wavita zako, wavita shiko pete walikanwe nyimbo ii dabuda makole asala kumasuleo ayo letu maona kwa ina makisimisi na makisimisi payo dabuda nyimbo iyo ii ningati ine anakuyewa handiri kupukata ta indichiranga pano apa.

ndenge ndenge vi mai zvangu ine taluza ine Jerengera nsiku ndichaita ndichaita ndichaita wana walipo tapitsa manza kutabvine uyu ngwangu nakwenda letu naye iwa vyenkabe ndichauya basi lini roiro mudzaina kuti baba mana wangu imwe wanyauya nadauya dzulu wala tora enda letu naye imwe mukhaita kuerengera nsiku ingani muone

Mfumfu ya nyau yako adeka nuensi tsenzo taileka kuitaningana tsenzo mfumfu ya nyau yako alikushupika peni mautenda penu wazagompa iezo iwe wenda keita ningana tsenzo mna mwensi nusha unyangala mbatsire pache iye nangalulo batsirika niko kuyemba kukaita mufaro manetsa mukati manguwa sino izi zichenda keteso zisete mpini manomu ndizo weto rash isete minutu shkuna iwo diali izi waluonseza kutiwende magresha mochimbi zao imwe wakuti diali izi kuranga kumuli kuenda mbuto zano imwe zalikicho mochimbi zao kufika kuhuko na kuti basa na kuti likodziwe libati kuna manza mairi dalamba kuna iwo wakuti pakwenda kia tupaka basa waneta kupesa zinganga na zinganga maprofiti na maprofiti jwensezwi kuenda kia tupaka watipinango njiti uraki ya utogulesa basa kuzabvi adirona basa ilo ilo alikuweha iye kuti akaenda kia tanya na kutanya mubango ila kabesa divejo kutupaka basa ilo ilo akaita kupesa mabango na mabango akarabata kubva kuti ne bango langana iro iro I nkabe ino iro iro ila komporeka munhu ngaenda kuuko zvako zvinakufambira achienda basi kuuko hakana baisa na musinzo ese nyamunsi uno murungu ade kumva unsisi kubvine baba liri apa likichola mukatsvaka imweria iri ade kuenda kaita use pa basa apo ali kuenda kiaita penango pale zvinadawo iye kuyeha kuti akapeza zinganga na zinganga maprofiti na maprofiti magereja na magereja wenango magereja katamudaira bataya ngati ndawo yatatendo Ne bamboy uyo tendoka apa nyamunsino basi mangwana ngora uyo kuenda tsvaka nango kereja akada kuti nsuka iyo atende uka na kuona letu basa nsizvo batai kodza basa bata na manza mairi likichora kupasa iye chako ikubvine likichora nkhabe letu ire bosi yana tsotsa maningi bosu uyo ananga kupasa male kwa male kona kupasa apa nango pale kwa lupita ntsiku zwiri zitatu uchibvimweza pera kalakala Ntadi iyo likufiali, walipo likutaka watipidangu deka ndao nao tuangu ina nandifialio. Ningata muu bata na manza mairi. Iyo kubzea basa hizi nkabi, nga walinangu chalibuda hapa, nchabuda tuangu linangu ine. Koza na manza mairi papu, walikuenda kia nomba, vina kuti bosi uyu hadita kundingizira wa mali, au mentro salali yali, hadita kundingizira. Ulikieho iyo kuti, pa ukatuaka iyo kabideka ndao nao basi ine. Basa la kuti pinangu pali, nipaseo basi, kaseme tikashi ntadi. Apo nyamunsinu wadirona iyo kuti kunongwa kunongwa ese inauya penango pale ande hali kudata kukuingizira ese alikukupa kana pangana imweko mwezwa pera wanazario ande ndiri pano pronto yanu ili hapa imaona kauye nkasi mkweta nkako munsiku kuda pangana imweyo ili kuya sikwentayo ntadi bata na manza mairi taramba utabiza nkabe hadi utai kundingizira pada pinda ine paya paya ina makole mashanu haone pasapaka sikwentako basi hadi yu kundingizira uina nkabe ima ndino mwenye munsiuno ndiro venye munsiuno ntache baba imwe siku na tabine baba na kunongwa nuku uku irani pankundu tano tanza au yao nangu nada basa kusuenza muna zakalira kasimbentaka aka ndepo bata na manza mairi basa iroiri kuita oti iye murungu akuingizire na kuti bosi anadza kuingizira male kunga iwe ulupangizira uchido upangizira unsimba kusuenza ako alikuona upfunyulo wako tine munhuyu uyu mkabe hapa kanaba iye basa nguli kadayama iri vina kupinda kwa chetako uku imani basa nadubudiria jali iri vina kuti iye nsifiru tai bosi natakona wako tine ninga muingizira apa na salauna ii kutatu basa nguli fanambire na njira kwayo imani mwiti izi izi nwe wati zvitika izi wadika nwe wadikani zwensi izi nkupika zana imwe tiri mjira pa kwa tindasi ya mabasa ayatu wa sira manza ya maputukezi pa nyamunsiuno ninga nsiku ya mugobera tichiranga mugobera nsiku zishano za mwezi wa chipemba tichiranga mwezi wa lutra kana kuti setembro managirike iyo ya chiputukezi ya nakabi setembro maona ndiyo nsiku ya nyamunsiuno talikuita jali izi nendatula nyimbo ii nyimbo ilikuya mutambu ii ichibvi ndakuona satani nyamunsiuno iyo chandona mushe nyamunsiuno mugobera uyu ndiri kwenda kia na mata kwenda kia na mata nyamunsiuno chatwitswa iwe satani nyimbo zinango amuna mwewe abvuna use satani hapo use wako uho inio ndinao use wanguo ese wangu ine mba jeso maona ndiyo nyimbo ili mutambu ichatipika zakafika paizo zisere na mapindi makumairi

Wadikani hande china mazinji ine kunza watu mavita wadikano ye kune mwensi mkariperekeza mmachibesa nyamusinu mmachibesa ya mkobera siku zishanu za mwezi waluta mugore la juru jiri na makore makumera matanhatu Geraldo de Souza ndia kari kumichini Marcos Nazario ndia kari pandiku wadikano ye tirikuti patuta nyanga zaife muna tirekira muna mwawoye patuta busa muna katinio makoro koto mwote puwa wa matuki kutine apa nsizu izi ndiso Walikani chibarke china hirida pa karati usiku wa nyamunsiuno. Ndepo liyali izi hakulikuenda tai tinasangana pa 23:54.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: E não, e não é penhoro é Rádio Moçambique, emissor provincial e Manica Estúdio. Muito bom. Ikozvinezve mushure mekuzwa kwataita chirongwa ichi ikozvino hwamukana kusvitsirai kuzviziviso zvatinazvo kutaura kuti nhasi unouyu hatina zviziviso zvekuverenga asi ikozvinezve tichapinda mudura redu tine tichikusvitsirai kuzviziviso zviri mudura redu zvatinotizvo iwai nekuteerera kwakanaka kwino nepfenyuro yegodza ruzhinji.
2: Vou estar a cozinhar hoje.
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
5: Errei. Tá com uma pachiquadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
6: Assim, mamuna. E nem a pan hoje ainda ia te agachata.
7: Nyararai. Garai passe. Tipei tisgue. Chincha ita.
5: A um polícia, mukadzi wangu nodikana kuonyerwa ngokuti warya mati yangu.
7: Warya mati yenyu?
5: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire andizikuzona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
7: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
6: Inini ndaurya.
5: Murikuzona mpolisia?
6: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuto utongo kuti ndinodikana kurya maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka
7: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
5: aha
7: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
5: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
7: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
5: inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
7: kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
5: Ndirikumuda mukadzi wangu.
7: Kabvani, itai zvinofanira.
5: Zvakanaka mupolisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
6: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
8: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
4: Maisapo, maisvida.
9: Itanto mu.
4: Maisvida, maisapo,
2: maisvida. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ai chokwa de tonti masikati ya kanaka kwa mwalimu Seva Tereve ne penyuro ya Radio Mosambiki misoro province ya Lemeni cash studio muchimoyo ko sangana kwa trikoita muchirongwa chineche ndepe wozano chinwa chirongwa chinobatsira mukopana mazano pane nyaya dzinonga dzichitika kutorote vamuno vechirongwa chino vedare vamuno ama coach munofara here
1: nofara ngoma vitori kana makadi wenyu
0: inofara mokwatsa terere
1: aiwa tinotenda panaka titerera pamgana uno ndinoti ngatiwe nekuterera kwakanaka pachirongwa chedu ndipeyo zano taikumbire kuti ane makredito tinofara kwazvo kana mechitifonera kuno kuti taikumbire kuti sai foni dzenyu makredito kana mameseji kuti muzoti kana tapanyaya dziri mutibatsire kuti nyaya dai yadai nekudai kana mameseji chaiko tinotendera kuti mutibatsirane chirongwa chedu ndipeyo zano chinoda fambe zvakanaka kana kudakadza kana mechitifonera kuno ndiri wenyu Edima Koche tiri tese muchirongwa ndipeyo zano
0: Ndatenda vama kifi zvavo munofara here?
2: Ndinofara ishe wangu ndotirai muchangamiri.
0: Azviri kufamba maamuchirongwa.
2: Ta muno baba ndisikatori nguva yakareba ndoti makadi Mosambiki, makadi Manika, makadi Nyaukaka. Kwendo gara uko. Ndoti uri muchingamidzi aiva sikatano ndini wenyu Philip Makife Jean. Tiritese muchirongwa chino.
0: Ndatenda tosimudza maoko. Icho kwadi tarere muchirongwa chine chichirongwa ndipewo zano chinwa chirongwa chekubatsira kupana mazano pane zvinonga zvichitika aikutaura kuti dai kana mwine nyaya dzenyu chinhu chakanaka chaizvo kupiwa mazano pane kufunga kuti regai ndiende kotengawa mushonga wemakonzo kumusika iyo ndotomwa kuti zvidini upenyu bva topera hawo ngekuti zvanetsa izvi kana kutotiwo regai ndotenga kashinda ndotozvisunge hangu nditofe zvino zvinhu zvisina kunaka ndosaka tiri muno zviri mukati mekuti ngechibatsira ndichipana mazano zvamunhu zvakatarisana nezvinonga zvichinetsa nyaya tawe nayo kana nyaya dzakawanda
2: chaiziripo
0: tomboza nyaya yekutanga
2: nyaya yekutanga ichatanga navamakii
0: amakii peitizwa
1: chatanga naye nhasi
2: amen ndisikachatori nguva sezvo nguva dzangu airika ndoti ndakabatwa nemuteereri wakandibata wekumanika hatitauredu ngezita asi wakandibata ichiti baba makii ndauya ndibatsirewo nyaya yangu yanetsa ndiri mwana wamusikana wakanga ari kuzvishandira pabhare ndaitengesa hangu pabhanga pendaitengesa pabhanga pendaitengesa anhu azhinji panondouya anhu anondandara seninoo ndakanga ndisinawo murume ndakazodanana neumwe murume waindouya ichindomwa waipona amwe aipona chokwadi ndakazobata pamwiri ndabata pamwiri ndakaenda kumba wakazoona pamwiri paakuti kure unotiti ano iwewe waani pamwiri pakura kudai iwe uchisiyana zvekushanda uchigara paumba nokuriritira kudini uri kupaumba zveshuwadi yamakii ndakagara paumba asi chakazonishuva ngechekuti ndazava paumba manje mari yekurodja iya wanga asikachadondipa mari yedishipeza wanga asikachadondipa asi pendakazoti ndaakuuya kubasa kwako ndizwe kuti chakamira sei ngekuti kuda kufonera pangu paya wachandidairi foni kuda kudai paakazwa kuti kubasa kwako iye nawo akazobva abvisa iri doji mirimetika izhi yekundipa mirimetika izhi yarugeri yenyumba mirimetika izhi yedishipeza zvaenda kodaro tagara kudaro wakazonga akumbuti uye uyenge kuona kuti hadzimwe dzengwa zvinhu zvingazoti shatei kumira asi wakazodini wakazondipa miriki nyendo yekuti aenda imobvisa pamwiri ini ndakazoti miriki nyendo yandipa yekuti ndaenda obvisa pamwiri no hapana chakaipaba asi nyaya iripo ngekuti iwewe handeiwo saina pepa rekuti ndiri pano ndiri kusaina kana afa so mubvisei pamwiri hai murume wakaramba kuti ndiende kodini kobvisa kudaira nyaya yaiko saina kuti ndibvise pamwiri asi wakandoti badzi yoenda hino inini baba makii ndoenda kuona kuti munhu uyu wakandichengedza ndikabude pabasa izvozvizvi ako ndikabata pamwiri akandifarira akati ndichienda kumba ndikagara kumuteerera zvaitaura asi izvozvizvi ako nditi bvisai pamwiri uri da kundiisa papi ngoti pamwiri azhinji acho ari kufanapo hino ndaona kuti zviri nane ndiunzewo kuredhiyo mundibatsirewo ngepfungwa irondipa murume uyu ndakamuti handeiwo zikana una anatete yangu wakaramba haana kutenda kuti tidini tiende kozikana una anatete hino sake ndauya pachirongwa chakafukidza dzimama tsika dzedu pachimanyika pachirongwa ndipewo zano ndati mundibatsirewo nenyika indibatsirewo ndonyaya yatiinaya pazuva ranhasi baba Vitori.
0: All right. Inyaya kama. Ama coach.
1: Hundi.
0: Inyaya tapere kuizwa musikana wakatsotswa.
1: Wakatsotswa kama Vitori. Asi ndine mvunzo kuna baba Makii semuridzi wakatambire nyaya ndari mboti ndimbodzoke kwemuri kupe mubvunze kuti makamubvunzisa here kuti musikana uyu waigara naabereki here kuti ndazwa pemataura kuti musikana waisenze mubhare maisenza odana nemukomana change kuo nditi kachamadze pade kuti waigara naabereki here ndingechekuti mazoti imimi wakati waende arugari mhatso yaende arugari kutaro wainga kutogara mhatso yekuarugari yaipewa ngemukomana musikana waibva ari pamba ari pana abereki kana zvai zvakamira sei
2: maita zvakanaka makochi
1: nekubvunza
2: kwenyu kwakanaka mhinduro iripo inoti musikana wakatobva kunzvimbo yaaibvawo kuuya kubasa echitorodya nyumba yake iyi atoi pabasawo kuuya kutsvage basa kumanika atsvaga basa kumanika andori mwana wekumanika manika yakakura
1: asi
2: wanga asigara kumanika ba wakazobva kwaaigara kuuya womanika worodya imba yake paakabatire pamwiri wakabatire pamwiri ari paimba yake yaairodya echivenda kubasa
0: vainge vane samukuru here
2: pamba sina samukuru ba hazi arume yaaitoya pabhare pendaisenzapo ichimwa doro tichitotandara asi mamwiri aiite murume uyu semunhu akanga asinawo murume ndakaenda koona kuti mamwiri arikuita uyu anoona kuti ungakwanisa kundichengeta nekuita zvese
0: masese ndo aakaona
1: masese ndo nyaya iya baba orit ngatiendedu nenyaya sekuti nguva dzedu dzanguaira ndaida kuti nditi ndozvetinogare kutaura kuti ana asikana ngatiite anhu ane unhu tese tiri anhu kunyange wakanaka kunyange wakati tese tinozi tiri anhu asi chinozi munhu unhu nekuti dai panga pane unhu zvisaizokwanisika bauti musikanawo asvike pakuarugarwi mhatso handizvo ngemukomana asikazikani kumadzitete yake kana kumadzitetewo emukomana asikadini asikakuzii kusvika kwakuiswe pamwiri
2: musikana wakarodya imba ari ega semunhu anga ari pabasa vakauya tsvage basa pabasa pake paishana ndopaibva mari yekubhadhara imba nemari yekuti iye naararame mukomana wakazode musikana uyo ari kurarama
1: paimbaarikuzviraramira ndazope mati dishpeza wainge asikachapi uwanga akubatsiri kubvisise mari dzearugeri mhatso yakatsvagwa
2: ngemusikana
1: okay tode kutenda ndiyo nyaya ini handipatsvedi baba nyaya yeunhu hwedu asikana ngatiite asikana ane unhu ngokuti zveshuwa musikana une unhu azviiti kuti udana nemukomana kusvike pakoziyana naye kana ndichiti kuziyana naye ndiri kutaure pachikuru iwewe usati waende kuita apresenta sau kunyange kuhama dzake kana kuti kuhama dzako waunotange kuziyana naye chionai namasi uyu waakuchema ngokuti waitiswe pamwiri asi tikazviona baba mafezhawo makimu ataura pa kuti uyu mukomana waakutoramba kuti chinyikani kuti hambai kumadzitete waakutoramba zvekuti iyena musikana dai akatange kutsike madziri kuti shamwari kana uchide kuziyana neni chendiri kuda inini ngatitange kuziye kuabereki angu tizikanwe kana kuabereki ako zvai zvakana waitenda mukomana sokuti wakatange kogute zvaida kwakutange kupuwe uchi uchi wazozvimbire munhu uya namasi wauti uchindauguta waakudada saka apa kazhinji chetiri kuda kwaasikana akatiteerera pamukana uno ngative tiri asikana ane unhu ngatisati tikadana nemukomana totange koziana nemukomana ana atete ako haamuzii iwewe kunyange ana atete emukomana aya auwazii ndo zvaakusakisa kuti mukomana wo atsike madziro asi kunyange zvakadaro isu taakuda kutsvaka kuti tumupe zano handizveri baba maki
2: ndizvozvo
1: zano tode kumupapa ngaite masimba ari yese musikanawo ngaite masimba ari yese kutsvake kutore mukomanawo kuende naye kuhama dzake musikana kana aramba ndo zvinozozi zviya musikana watizira munozva watizire kumukomana ngoti zvecho apa wane pamwiri ndode kutenda maningi uno musikana wangu kuti pane matauriro amaita baba afezhawo maki kuti
0: wakapane ari parunhare ndo parunhare
3: halo azvitorima takaa zvakadii
0: ndatakatire ndotaura nani
3: ukutaura nazhwangu zvakariya chigubo kuno nyamatare
0: aha maa muchirongwa
3: ya musikane uwowo ngaaite forosa atore mufana aende naye kuhama jaka aende kuona ngatepa mwana wenyunga zvaandiita kuno
0: aha
3: ngaatore nomukomana uwo haramba aita hasha ngandiokesha kumasekitati bhairo kupolisi
0: aha ndatenda mo ani masikati yakanaka
3: ndatenda vi
0: ndatenda zvanzi unofanira kuti ange achienda kumapurisa amakochi
1: ndomendaindikumapurisa ngaasatange ba ngaamboite masimba ari yese kutore hama dzake kuende kune mukomana kana kuhama dzemukomana kuti mwana wenyu ndo zvaandiita
0: iyenandodzoka iyena musikana wacho unoziya here kuti hama dzemukomana ngedzipi unombodziziya hake here ngekuti kusangana mudoro izvi
2: ya maita zvakandiri
1: chidorodoro
2: Maita shakanaka. Mukoma musikana uyo kuti unoziya hama dzake chaiko chaiko dzemukomana uyo. Haana kudziziya baso mashamwari. Aite boy uya nemashamwari yake.
0: Pane ari parunare. Alo parunare. Alo.
4: Alo masera sei.
0: Dasera ti masera wafunga icherero ndizvo.
4: Ya funga icherero ndizvo.
0: Aha, tipe itizwi mamuchirongwa.
4: Musikana ngaende kuna kune hama dzake ngapane kuna mapurisa bangaende kuna hama dzake.
0: Datenda mwani mangwara ndiyak mwani maskati yakanaka
4: datenda
1: mera vatatenda hey, tiripanga pana tereri ari kufona tino kutenda tiri mugwandiri mwero musikana unotenderwa kutora hama dzake kana achiti kungwara kutora hama dzake kwenda pamba pemukomana mukadzi wako uri apawo zvibasa rawakabata riri apa iri kana ade kuramba akatsike madzi kusaiti musaikuzwa ndokuzeite zvataura baba atange kufona kuti unofanira kunoti fikarwi kuti kutamba nemwana wa munhu azvitenderwi
0: mhm
1: hundi.
0: Alright, amaki, ngeri pozana la muna rapa.
2: No, maita zvakanaka baba Vitori, nemasoko emandipa. Baba maki anoda yangu kuti, nyayai iriponge kuti, anakomana wanoshanjana wanasikana, wanasikana wanoshanjana wanakomana, zvirikitika. Asindi katarisa mukomana uyu, waka wedzera urombo musikana uyu ngekuti wanga ati ndatsvaga hangu basa rangu ndizviraramire. Akauya akamuvhiringidze chimiro chake akamupa pamwiri. Toti mwari wanga akanaka ngekuti pakaita mwana, pakaita onini pamwiri. Toti kupangana kwako kwakanaka kurova unyuse musha mangwani. Chaaya kuchishupa ngekuchizorasisana pakubva pakuambirana kwenyu kwamama kadini, kwamama kaita. Chendinoona ngezvekuti musikana uyu ngaende kuna abereki ake. Kunyangwe musikana mukomana uyo ayaisenza basa rinorisikaiti kubudisa pano pa radio. Ngazvitosvika kuti ataurane naye zvipere ende atogadzirisana zviro zvidini zvimire mamiriro akanaka. Atisi kuda kuzwa kuti nhumbu yabviswa. Isusu echirongwa hatiti uraya munhu ba. So ndoti nhumbu ngaibatwe zvakanaka, ngaatore abereki yake aende kopangidze mukomana uyo. Kuti ndiye mukomana wakanditisa masoko aya naabereki kana tete yake kana namukoma.
0: Pane ari parunare masikati.
5: Halo.
0: Halo masikati. Tasera ti masero mamuchirongwa. Dzita munoitwa ani mamuchirongwa?
5: Chaya. Ya, ini zvandikuona apa.
0: Ndirikuzvizwa. Halo mutereri. Halo. Ndofunga kuti nyaya red. Alright, toivhara sei nyaya chi?
1: Nyaya kuona kwangu kuma Vitori apa. Semafundiri etaita muno, echirongwa neatifona tiri pamwepo kuti uyu musikana ngaatori hama dzake sekuti wakujambuka. Oenda ese pamba penyi pemukomana aende kosiwepo. Kuti uya akazotere madanho ekumudzingira wakuita kunotifika ari kupolisi kuti asungwe. Adairire mhosva yake yaakaita.
2: No, iyo ndiyo nyaya chaiko. Yekuti kana musikana wakatiteerera masoko ako nona tiri kupaya kuti unofanira kuti utorei hama dzako uende kopangidza mukomana kuti mukomana wakanditisa zvinhu izvi wakutidzana nemapote muhomwe ngeuyo. Iyena akada kushinga nekuda kudairai. Usasanyare kuti uri pabasa ripi kana riripi, iwe wechiita kuti uendewo kuna akuru anodarikawo hama dzako idzona idzo. Kunge wasvikepo nehama dzako ichikudaira madairo unoona kuti zvinomutsigisa here kana zvinomupa kuti muende kuvapurisa here. Ndiyo nyaya yetiri kukupa iwo musikana.
0: Aha,

0: wachinwe chinge kuti nasi tanonoka. Zvino nyaya chipiri?
1: Nyaya chipiri ilipo nda mira koma ndine nyaya dzakatirebei. Asi ndautaura hangu nyaya yendinoona kuti yakafupika ingakwanisa kuti tinoitaura nekupedza. Ndakatambirawo runhare kubva kune mutereri uri Makosa. Unoti amakoche tinotenda ngechirongwa chemuri kuita paradio Musambiki pachirongwa chenyu ndipeiwo zano. Unoti ndine nyaya yandinetsa kwazvo endaida kuti mudibatsirewo pachirongwa chenyu ndipeiwo zano. Hanzi pamusha wedu musha wakati kure tiripo nana mukoma angu tinokwana 5. Tese takarora tiri 5 asi tachakagarisana naabereki. Tandoti wakaapa asi takagidzana pangupo naabereki. So tandoti wogarapa tiri pangupo naabereki. Tese tapere kurora. Asi hanzi pane chari kundikachamadza chaakundipe shungu kuti ndimufonere amakoche. Unoti hanzi izvo amwe anamaikuru angu naanamainini wangu mudzimai toti ngoo pakati wakatakura. Anoti zvaakatakura kudaro. Anamaikuru akuchiya chidai. Mainini dai mabereki imi tione kumutengere chinyi future kwandoedza ndiro soko rawo. Asi ndichioneka kuwirana kawo haanasi kuwirirana maningi ba. Asi kwandoedza anoti hei mainini amubereki ngei kuti mudini tione kumutengere chinyikani future. Kwandoedza mainini chiberekai zvekuti mutengere future. Asi je irona riri kundirwadza ngoti mukadzi wangu mwedzi dzadzotodarikidza kunoti ndidi fambe pendinofamba zvinoziya miromo yetiri kumboona apa miromo iri chaichoreketwa iri kumbomira senyi. Saka ndokumbotiwo kuna abereki ndakambotaura abereki kuti abereki je riri kuita aroora yenyu amweni anondotsvinyire mukadzi wangu kuti chibereka kana tiri kutengere future. Rakambomira sei kwai abereki anoti ai je mukadzi wako uchabereka asi zvaakundishamisa ngezvekuti mwedzi dzadarikidza asi iona haasi kude kuve pasi nei Nigeria ndodiniwo inini ngekuti zveshuwa je irona riri kundirwadza rekuti mukadzi wangu wakatakura kwati bereka tione kutengere future kwandoedza ndiwo mangwanani wacho bereka tikutengere future hino mukadzi wangu mwedzi dzadarikidza maningi amakochi. Saka ndodiniwo inini ndoite noizeri ngoti abereki ari kuti nyarara uchabereka asi je riri kuita ana maikuru nana mainini amweni riri kundirwadza ngoti kakuwirirana kawo dai riri je riri kuti anowirirana maningi ndaiti hazvina mhosva akange kozoonda hai mukadzi wangu ari kuti hai je rakadarikidza. Saka ndafunge kuti mumbondibatsirawo pachirongwa ndipeiwo zano kuti je rakadaroro ndodiniwo raakubate kuti zvechuwa dai kuri kuti zvimweniwo zvinonetsa ndaakufungire zvakawanda ngoti mwedzidzi mukadzi wangu kuti asununguke dzadarikidza
0: dzamwedzi mungani
1: matauri akanoti 1-11 ototi 10-1 ehonde kwaino zvaakundikachamadza ndaakutya
0: amaki
1: ehonde
2: no amaki anouya nemasoko anoti
0: pane mutira yaparunhare hamba parunhare ndatokanganwa zita riya iri ari mando muzengenjwa aha ari mando tipeiti zvima muchirongwa
3: ya ndanini chioni kuizvangu mavhidho toma nanezvari ngokuti koti yena asimbohamba rekuzvari kwatoti ngokuti jera vanoita rero rinokonzera kuti koti vona vanozviziva kuti koti mukati wako achabereka antauzvadikati yena dai akangohamba zviyana antaona kusa chikonzero chipapi ei
0: aha ati hazvanzi hongo akafamba asi je rino ndoriri kubuda i
3: makura wakafamba vasimbosati wakabata kudini eri
0: wakabata je rino iri
3: gana ndabhuya rakati je rino iri riri kukonzera kuti mukadzi akadini achabereka ngokuti je rino iri asi je bhopi nai jere mahara pike kunakati mberekai tikutendere shusha ndaonipozvi ijere mahara
0: woitasi ngeripi zano ramunomupa uyu
3: ya zano ripongora kuti koti ratsvake matombo omudzinzemo kuti vagare navo pasi vanini vanasirire ngosvire yonzoyo
0: ndatenda moani masikati yakanaka
3: ndaboko mavhidho pamberi nobasa
0: ndatenda ndofunga kuti tapera uzvizwa kuti ngaatsvage akuru panharaunda kuti ange chiongorora nyaya iyi amaki mainge muchitaura
2: ya amaki anga adokedza kutaura yawo kuti nyaya iripo mukomana uyu murume uyu kuti ataurire baba sezvo baba ndiwo purezidendi wepaumbapo asi chendaiona inini ngechekuti waifanira kutaura ana mukoma ake aya kuti ana mukoma aya aende kogure masoko mukati mwemadzimba mwavo kuti akadzimwe gadzi onini jere munoita naana kunyadhainywa naamwenyu anoona kaba ngekuti akataura baba baba

box kana kuti yosbagera karate iyo tsoro iyi mutambo yebhora reanara ochikora iri kuoneka ichiizwa kuprovinsi yayo inyambani gore rino kaoneka ndechimuzivisa muno mustudio chinyumba yemhepo radio mozambique umwe dodo zvemabasa daniel oliveira uriyo kuinyambane kuita kuti atizivise mutambo yona yedu asi ziyai kuti provinsi yanemanika yagara pambuto yekutanga pamutambo webhora ichaungatambe 11 pakuruzaki yaoneka ichiita noprovinsi yayo tete ngemabhora matanhatu pamutambo uu kana kuti mutambo dzokuti dzazoenda koguma kumapenalidad ngozuro asi zvirongo yekuti zvanga zvisinyasi kuoneka zvakanaka kanga kadoka wazooneka uchipera nyamasi mapenalidad azooneka achiizwa nyamasi uno provinsi yemanika ikagara pambuto chipiri yaruzano chino provinsi yatete asi zvese zvakadza chaoneka tichizviputana muno muradio mozambique tichibhuya ngeendaa yomutambo iyo anawo chikora ngatimbodari izvapurai kuenda kodainza mapinge nezvokuzvishwari izvi

0: zolimisa tichanyeta kusoswa pazvidimbu makumi marongomona nezvii asi zvipari kuzi rawedzerwa pamhanda iri 37 mashisehes kana kuti dai zviri zvidimbu makumi matsimbamwe taiti noventa mashisehes ino zvidimbu makumi matatu nezvinomwe ndozvatambwa makumi manomwe nezvirongwa muna raita 34 minutes takawadikani zvetakuita apa zvazvekuti izvo tipinde mukatimo yawina uniau vencedora yawina uniau vencedora yawina uniau vencedora yawina uniau vencedora toda kutsvaga vatambi toda kutsvaga vatambi toda kutsvaga vatambi ndimbozwa regai timbozwa mutambi timbozwa mutambi timbozwa mutambi tinotenda kune vagari vauya kuzotiona nevagari vauya kutiona makorokoto asi zvaititsverudza zvaititsverudza mama ndokufara ndokufara zvakanaka regai timbozwa zvamweni asi bomba tinoponda zvataurwa apa nevagari dakutobuda kunze kuti tinyatse kunzwa ngekuti vanhu vakawanda vari muno vanhu vakawanda vari muno tinombozwa vakomana vabva kutaundi maita zvese zvashupa asi mabhora mairi mamwisa manga makutofunga kuti maizike manganga
1: vaiiaganyare mai zvashupa mazvakonera patoenori kuganyare
0: zvakonera papi
1: zvakonera papi epa ndatanga tiri bhoma mafona kufinye epa zvashata ahondehonde kutangisa takati kuenda mberi hanga ati apana mabodoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o
0: asi mune mari yemuchabva nayo
1: amatatiridadai nibuda nayo
0: mazviita mune umwe mutambi weriberdade ari kuti taruza asi trinta tabuda nayo trinta pane umwe mutambi uri kutamba toda kumbozwa ok ndizvo mekutaura kwevamwe vatambi vamwe vatambi vari pano vakutoita laini nimbotaura neumwe mutambi safraaat musambiki noventa minutes
1: kwaaaamawina
0: maita zviwindi zvipi kuti
1: muwina pasaya zvakanaka kudarika adversary ya
0: kubva nhasi unoti kwenda mbiri iri kutaramuyera wechimusambikano zvimuchadini mberiya
1: mberiyo totinga maikuto neendobota ndekuzodhividhini inenge yasara yacho
0: ok mazvita mune tichatenga nezvifambo tinombozwa umwe mutambi uri kutaura
2: lucarus mash tela frendi upesu torneo dicarus mash komachizizem zvate chigari nechafinal inational nozganyarwa
0: ok kutaura kwemwe mutambi weliberdade taruza asi kumberi iyo tichachinja tichaita zvimweni ndo zviri kutaurwa nevatambi

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Mvumbamwe misiswa mitandatu ndakuti tabonga kune mdono basa waverenga masokongo ndimi yechiputukesi kubvira kudhorobha guru. Rimopoto zvotoita ngezvekuti TV inochikamu chongoma.

Mvumbamwe makumi mashanu misiswa nemisiswa zvimwe kuita miviri. 21:52 zviminutu zvemukati munyika yemusambeki. Mazuva mashanu mwedzi wechikuminyana mwedzi wechivumbamwe gororo zviri zviri makumaviri makore makore anakwana kuita matandatu. Mugubera wakanaka. Sure kuchirongwa manika nurubudiriro. Takumbuya nezviziviso zvinganai.

0: Kubuda chakadi ka makila ningome ke zvamuno daroko mamdoko zvinotambudza mareja jiti kurya ngokuti mukajirka zvinoitira kuti mupenge makazviona kuti baba vakatamika vuchipenga mukati munyika yemusambiki chakona nguva gumi.
1: Radio Musimik Manika.
0: Ndakuti TV nechirongwa chemajaha.
2: Chilongwa chemajaha. Ichi chilongwa cho Radio Musambiki emso province le Yumanika.
3: Chinovisa mipango, mabuyo, tsika nemagaru akanaka kuno majaha.

0: nodhana ndingi uyo unozonditi zvakati zvakati. Ah, ungakorora kudhana apapo semujaha noona kuti upenyu wakanaka here. Unotokufambira singatoiti. Eh.
1: Satenderera mberi mune makore mangare.
0: Ndine 24 ano.
1: Okay. Mune muchimai.
0: Kwete andina.
1: Eh,
0: ansati.
1: Maibhuya kuti kuzininipisa vamweni vanokorera kutama kuzvizwa zvakanaka. Munoti kudini kuzininipisa kuita zvinoita kuti ubesereke pamudzi ndizvo.
0: Ndizvona.
1: Imwemwe pano tipei tizwe kuti munofunda.
0: Inini zvamanje manje andifundi, ndakapedza kufunda. Ndakapedza gore rakapera ndakapedzisa kufunda.
1: Makapedzisa kufunda bhuku richinganei?
0: Ndakapedzisa course.
1: Okay.
0: Pandakapedza decima segunda foi 2021.
1: Okay.
0: Ndakaifundira Shimungabhera.
1: Okay.
0: Ndagara ikoko namukoma wangu. Mwana wamai wangu wechipiri.
1: Okay.
0: Ndo wakandi auya unondokuendesa kuchikoro chichi. Because taigara kumusha. Zvizhinji zvaitobaisa kati auya unondokubatsira chichi atotoenda kuna hendo tofunda. Ndakaenda ine set ma class.
1: Okay.
0: Tofunda ikoko topedza decima segunda foi 2021.
1: Okay.
0: 2022. Pane zvaimboti mukoma zvaimbonasirisa. Takagara 2022. 2023 ondisa kukosi. Ndakasakati aketa kosi unoda kuita chichiya. Ndotoketa yo Saudi. Totienda totoita zvemashikirisawo zveshe totopedza. Totofunda 2023, 2024, 2025. Ndobva nadi ndatopesa kosi yangu. Yange iri yedoji ano isezhi mezi.
1: Makaita kosi yochii?
0: Ndakaita kosi yeTMG. Nositeke kuti medicina jeral. Ndakaita
1: kubva pakusanangura kumakaita kosi yomakaita makasanangura mambobvunisa kune vamweni here kuti makosi esaudhi akaemesa kudini kuitira kuti muzosanangura TMG makasanangura kana kuti makaamba kusanangura muzotozviona zvese mamukati?
0: Ini kubvunza kandakaita ndakatobvunza nyaya dzemashikirisawo nyaya dzemapropina kuti zvinofamba sei. Asi kuisarudza ndakaisarudza ngechido chokutoti ndaitoida kutobvira ndiri mwana mudoko kutoti kusalvari wandu ndozvinikatoti chi zvingazotobalanza kufamba ketime.
1: Zvinobaya kuti mayenga makambozvizwa pakupona kwamaiita kuti kune kosi yakati inobesa mukati mwezvakati.
0: Ndanga ndakambozvizwa. Ariyo aitozvibhuyabhuya Saudi ngati Saudi makosi ariyo mangani akati akatowanda kunoinozi fermage kunoinozi TMG kunoinozi Saudi materna infantili yemadzimai. Ndikati iri boho. Saka ndakazotoenda kutoti ndotoketa kosi yona Saudi. Ndikati ngandiita nguchi TMG ndakazotoketa misina jerali.
1: Maifundira kope muno muchimoyo kana kuti maifundira Gondola?
0: Ndaifundira muno muchimoyo. Chitutu nzero mbawiri. Inowanika kupirimidhi mayo kuno kubhasho kundo kuno masala acho. Kudhaya kacho yanga imbori pa but East Africa apo.
1: Okay.
0: Pasaidi pemutasa mujirenja.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Ngozvipi zvakamurerukira maguma kukosi yenyu kuti kutanga kufunda chiro chousati wambobatana nacho chokuzwa nguva imweni chinonesa?
0: Pakutanga kwekosi chakatereru chakatoreruka ka. Mateoria ainge akareruka. Mateoria anga akareruka zvokutofunda muklasi kudidi. Zvaifamba. Asi zvazoda kumbobhaiza kumapratika. Asi takaenda kotodi kutosimbiswa kuti zvake mazuma days okutanga zvinodi? Zvinodarika. Takatoti kupereke vhiki mavhiki mairi tatojoina. Siringa ichatobhaiza kubata. Zvotoendeka zvakadaroko ndo mafambiro azvandoita.
1: Pamuri zvino mano pepa rinokomba kuti muri mufurumera. Vantu vakanga vanozvibika mupenyu zvekutama kuziva maererano nenhenda kusiyana siyana kazvo munokona here kugarisana navo pasi muchivadzidzisa maererano nekupona kakanaka mukati mukurapwa kwenhenda kusiyana kazvo?
0: Kuzvikwanisa ndinokwanisa, asi hazvitenderi kuti ndinge ndezvishanda ndiri kumuzi. Asi ndingatopa munhu konseri kuti chaunacho ichi mhanya kuchipitari taimu ichakadi ichakakwana zvisati zvadi zvisati zvanesa. Nyoti ndingati ndikazvibata kumuzi zvinonesa zvimwe zvacho zvinova zvedaa

gome na imwe miseswa zvinokwana kuita misere ndiona 23 ora zve 9 minuto zvinda kuti timbo ovianongoma ngokuti pane ngoma pano masoko pano zviziviso ngozvo zvinoita rambanye moneso vapurukere vo radio Msambiki ngokuti pano takanajirira kuna zvese zvese zviri pano chinangwa ngechekuti zvigume kumure ngogwanja arakanaka rambanye muri pedo neso vapurukere vo radio Msambiki zivanye kuti mugubera wakanaka mugubera wekuti mabasa ngondimi yechindau ndionawo muri kuperekedzerwa ndiona mbaimba yepano maakuzoperekedzerwa nguva mweni mabasa ngokusiyana-siyana rambanye muripo pedo ngokuti ndakundimudanijirangu zvilipindi nongoma yake kwiyo kuye nguva yavanohamba vishitikinya vantu vamweni vanhu vatorera midhudhudhu vamweni vanotorawo zvakawanda vamweni avatotori nochiro zvakashata kupedza homi yemuntu homa itengeswe

kudeketera mnamwa wayi kudeketera uko nyimbo yoi chepfina na na na na na na na na na na na na na na na na na na Prince izi wadikanwe kudeketera iyo mzima kuchena kuti pinango ngao yao duze kuti vangeri rone kufamba na njira kwayo wadikanwe pangati hapata mzima kuchena wana mfundisi nseko yoyo kubine muno umu mapinda unango kutadangora lingani mwone mzima kuchena haulitai kuchita kuyao duze kuna efe nkabe Prince na ituka efe vili mnyama isu maona tijali izi na kata utipi na kupale mbozi na mbozi kwa eche jali izi nguwa zino izi kutipata na matiri kwenye batana iye goda pansi ukaito kutine baba iwe linga uone kodi kala miliki keneka aka nashuka nasho kukupi ini nashuka na kukupi keneka kala miliki ringa na keneka aka wote nsiku zense mshupiki ndine basi wanyawu yangu wachita mtambala kede maona linga basi wana wangu ndi wana batu kana utenda wanya peri wanyawu yangu nkabe siku zense wali blindiri wangu wa basi nyakonyole alikuna iyo nyapferu chikuku zvense zvinauya mwaona zviri kuna iyo nakaningana njira apo zvinandikonza ine baba nkulanga kuti mudandi ikapansimana apo nikali nemunhu shupike dai izvi chinjaniwo upenyu hwangu uhu kulanga kuti muri kundoonawo imwe kana kuti nkabe baba imwe wenango natsikana chita nakulira nakulira muna mwoya bvimuna mato uyo nakulira nakulira kuti penango mulungu yakandibvira nsisiwo ine nyimbo ndikuya mutambwe iye kwemukana John Chibadula adikanwe chebvikodi baba muchalipo imwe kwakuti nkhabe kuranga muri kundionawo ine pana shupwa inepa apa Renz nabatana inezvi kuna kuti mulipo imwe kwakuti nkhabe penango ni mbiri basi imwe hakuna batai daireniwo ine wanthu alalamana amulaikirai pansi pano apa nakuti lingani muone pana anango anhanai awana tai nsisi na iwo ineo ningana chirema Jina piri hana wani nsis Mchipi ime ndi mwetu bila nikadaga Jina kwanza muna mwoy Zero raji 20 minutes

0: apene pangwa kuti fervera beira icha bude kuthamanga muno te
1: ah ndiri kuona njano ne kuti aso president yawo aronga kale kuno kuti nyamunzi la kuti ndopitsire phazara wali waende na mpini basi yoka
0: mazvita kuona kwano test africa icha gulesa mabhora mangasi ndepo
1: ah ndiri kuona ribodzi nacho chaine pano
0: apo tinganira ribodzi nena ngatadi kuomesa mulandu uyu
1: Uri mulandu tichaomesa nekuti ei wamuna wakuru wacho adawa mambera umu wakushamu kufamba sida zivisiwa wali kushupa maningi
0: haita ee
1: haa wali kushupa jadi
0: maita basa ani jadi
1: tatenda tatenda tiname mambere
0: mazita

0: Machibese kudeka.
1: Machibese, machibese.
0: Tipeni kulala.
1: Ah, dawanga peni mbwe.
0: Kwa mwili kufashi baba.
1: Andi, andi.
0: Ndi mwani mwili kupi?
1: Rauri manyoa. Tenga, tenga, tishiki maringu rukise sufaga.
0: Warauli ma... senga senga kurangaku ititini
1: aaa kulimadili vini mwe moshi mweko
0: eo ninge kafirika mwita ima wazinjiwa kutitini kulimushi
1: yandia
0: pente pwe mazinji kuranga uti mkuti pira pa mili vinseji mkuti pananjira ipi mwe
1: mili vinseji
0: mili vinseji